Eviva ku inyimpia mo ya le inyimpa ya wena lo kruku inge ikoti fambela kule na yona simrero vaku inyimpi risuka kahle swinene ka woshi bazza rangela kahle erufuno dakanda minister rufuno dakanda minister sara fami impela ti inyimpi leti hlangana kana tona loko ri sile jambu a hi tona leti hina henga ta skota na sona henga tilwa yini hi sikhongela ku tshembekelo wa matimba hinkwa hundzena kambe switani minister mina case swinene ku va hi kha hi famba na ku ni kombela ku vulanyana swinwani kuna vonwani va vaku va kha va hi bela riqingho kumbe xa ni va hi foyinela hi leswiya swa xilungu leswiya swa ti-video call hi kombela ku mi nga swi endla nere kambe khe hi va hi kha hi famba na n'wina swi kahle ku va hi kha hi yingisela hi tiphina kahle hi nongonoko ku ya emahlweni kambe swi tani hi va hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu mingisano ya ka GSR FM rito ra rixaka va ku nyimpi leyi yi lava masocha moya ku nga xikhongelo xa masiku ni minkarhi kambe swi tani nghena kahle ka awara ya ku hetelela ya nongonoko wa kereke na yini loko ku ri ku haku hi kuma aku amkel ekuransa njani mingisara mina leka wana 6.0 megahertz FM kambe switana senkaro kuva ikha hetaka nguna kahle ngopfu mingisara mina khane ku mikhongela merikwini mikataka merikwini eka rana mutlasi ku ri santa lowo saseka mingisara mina vangwani miya tikerekeni vangwani mina ti

ha famba na nguna kahle hi cancer xikwembu lexi hanyaka ne le ka rana mutshasiku ku himpela swa koteka kambe swi tani swi kahle ku va hi kha hi cancer xikwembu lexi hanyaka hi masiku ni minkarhi ku himpela xa tshembeka va ku titebuwa kitse hi tiyisa eka xikwembu lexi hanyaka hi minkarhi hinkwayo kambe ke simulela swi ka kahle ndzeni eka Winnie Mashava kumbe Dr. Winnie Mashava andza ka simuleri 1 hi ta hatla hi n'wina mingisela mina ku ri hi kateka na ku va hi kha hi famba na nguna kahle eka rana mutlasiko mi ri kwini.